0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: rri.co.id

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Reformananda aka RRI ya, di pagi minggu ini. Ya ampun, minggu-minggu ya, ini harus bekerja ya, tapi harus tetap semangat ya teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Oke teman Pro 2 ya, kabarnya pagi ini gimana? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya, happy dan siap menikmati weekend ya. Pokoknya di Sepada kita bakal seru-seruan ya. Kita bakal bahas sesuatu yang pokoknya dopamin pagi. Oke, cocok banget kita ditemanin lagunya dari Noah ya, menemaniku ya. Nemanin Rere maksudnya. Oke teman berdua, kalau dengar kata wisata, apa yang langsung muncul di kepala kalian? Mungkin pantai ya, mungkin gunung, air terjun, sungai gitu mungkin ya. Atau mungkin teman-teman memang sudah terkenal dan sering banget muncul di media sosial. Tapi teman-teman berdua ya, sebenarnya wisata itu gak selalu harus pergi jauh sih. Itu kalau menurut Rere, menurut keyakinan Rere ya. Gak harus naik gunung, camping, atau menghabiskan waktu yang memakan waktu, take time berjam-jam di jalan lah gitu. Kadang ya destinasi itu yang menarik itu justru yang membuat kalian nyaman gitu. Walaupun itu ada di dekat kalian gitu. Dan ada di kalian, ada di sekitar kalian yang mungkin selama ini kita, oh ternyata ini juga wisata loh sebenarnya gitu loh. Emang yang dimaksud ini seperti itu. Nah, pagi ini kita bakal bahas soal ini teman berdua ya. Konsep yang menarik banget buat dibahas itu soal urban tourism. Atau wisata perkotaan nih. Baru nih, gak, sebenarnya udah lama nih teman-teman budaya. Ya banyak sih wisata perkotaan itu ya. Mungkin yang punya cerita, budaya, sejarah. Ada story di baliknya. Kuliner, arsitektur, ruang publik, sampai kehidupan masyarakat yang bisa menjadikan pengalaman wisata. Jadi gak harus mulu di alam gitu loh. Bahkan di deket-deket kita itu bisa jadi wisata gitu. Yang penting gak wisata masa lalu. Oke. Karena kalau ini ya, lihat di KBBI pun sebenarnya definisi wisata tuh ini apa, kegiatan berpergian bersama-sama dengan tujuan bersenang-senang atau menambah pengetahuan atau bertemasa atau piknik. Jadi itu tujuannya tuh itu wisata tuh. Jadi ya bersenang-senang, nambah knowledge, sama ya piknik gitu loh. Di sini nggak dalam KBBI pun secara kaidung bilang nggak harus ini, harus ke alam gitu, bersenang-senang di alam, bersenang-senang di ini enggak. Jadi apapun yang membuat kalian senang dan menambah pengetahuan kalian bisa banget itu dibilang wisata ya, dengan catatan berpergian bersama-sama, bersenang-senang bersama teman-teman. Oke.

0: the station. Call it a day. Don't cry because it's over. Smile because it happened. Jangan menangisi yang telah berakhir. Tersenyumlah sebab hal itu pernah terjadi. Dr. Seuss.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bareng aku Rere ya. Kita bakal ngomongin. Aku bakal ngomongin kamu soal bahas urban tourism atau wisata tengah kota ya, perkotaan. Iya, biasanya kalau ngomongin soal perkotaan itu ini ya. Banyak hal gitu loh, mulai dari cerita, budaya, sejarah, kuliner, arsitektur, ruang publik sampai kehidupan masyarakat yang ada di kota tersebut ya. Kemudian seperti yang kita lihat ya, kayak beberapa tempat yang jadi wisata perkotaan tuh, contoh kota lama, kota tua, ya pasar tradisional, daerah pecinan, kampung tematik seperti itu ya, ruang kreatif, museum, ya coffee shop itu dengan konsep unik pun bisa jadi ini apa pengalaman urban tourism loh teman Pro 2. Dan kemudian kalau kita ngomongin soal sesuatu di balik itu ya, di balik urban tourism kan juga banyak aspek ya kalau menurut Tere ya. Ada istilah yang sering banget kita dengar di media sosial ya, hidden gems. Mungkin beberapa teman Pro 2 udah tahu ya soal hidden gems ya, tempat yang ya mungkin yang belum terlalu ramai, belum banyak diketahui orang, tapi punya daya tarik yang bikin kita loh. Enak ya panggon sing oke banget ini justice. Yaitu ya memang ada gitu loh. Kita biasanya punya hidden gem ya. Menariknya ini hidden gem tuh enggak selalu ini ya. Enggak selalu berarti wah tempatnya tersembunyi enggak ada yang tahu, enggak kayak gitu. Biasanya tempat tersebut berada di tengah kota tapi belum banyak mendapatkan perhatian karena ya memang kalah populer sama destinasi yang sudah lebih viral dulu gitu. Kalau memang memenuhi standar kriteria Gen Z ya, tempatnya estetik segala macam itu bisa kok. Kalau jadi ini apa namanya hidden gems yang viral gitu, nggak jadi hidden gems dong, karena viral. Oke, nanti kita bakal bahas soal urban tourism ya. Jadi masih banyak ya, kayak apakah wisata menurut kalian nih wisata emang selalu alam kah atau hidden gems sekitar Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Pacitan dan sekitarnya mungkin. Atau menurut kalian apa yang bikin sebuah tempat itu layak jadi sebuah destinasi wisata? Langsung aja teman Pro 2 bisa kirim-kirim pesannya, pendapatnya di WhatsApp-nya RRI Pro 2. Jadi gampang banget nanti, atau di Instagram-nya RRI Pro 2 ya. Oke, stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Set goals, challenge yourself, and achieve them. Live a healthy life and make every moment count. Rise above the obstacles and focus on the positive. Tetapkan tujuan, tantang dirimu, dan capai tujuan tersebut. Hiduplah dengan sehat, dan hitunglah setiap waktu yang kamu miliki. Bangkitlah mengatasi rintangan, dan fokus pada yang positif. Robert H. Goddard.

itu masuk ke urban tourism. Bisa lebih deep lagi ke hidden gems. Tadi juga ada yang request, bukan request sih, bilang taman kota. Taman kota bisa jadi tempat wisata, Kak? Bisa dong, bisa banget. Yang lebih dekat sama kita, yang penting hati kita seneng ya, teman-teman dua ya. Nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, kita bakal bahas lagi di Brem ya. Wisata gak harus alam, urban tourism dan hidden gem juga termasuk wisata loh. Itu nanti memang kita bakal bahas pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Stay tune.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Okay, balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman perdua ya. Masih soal urban tourism nih, soal apa ya, wisata perkotaan. Jadi misalnya teman perdua yang tinggal di kota ataupun yang terdekat kalian, ini kita ngomongin urban tourism tuh nggak jauh-jauh dari perkotaan. Jadi wisata-wisata yang ada di kota atau di sekitar kota-kota. Nah, misalnya ini gang nih, gangnya estetik nih, kreatif. Ini bisa jadi wisata nggak? Bisa dong. Jadi wisata tuh nggak melulu harus di alam sih, kalau menurut Tere ya. Jadi nggak harus di alam terus. Bisa lewat hidden gem juga di gang. Bahkan banyak itu di Solo ya, di Solo, di Jogja, itu jadi wisata urban yang menarik gitu loh. Bahkan Madiun juga ada wisata urbannya di PSC, Pahlawan Religi Center, Pahlawan State Center, terus banyak juga gang-gang menarik yang ada di kota Madiun yang bisa jadikan urban tourism.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Okay, jadi buat balik lagi soal urban tourism ya, ini teman-teman berdua favoritnya apa nih? Tempatnya di mana nih? Yang kayak gimana yang bisa dikatakan urban tourism nih? Apakah taman kota, ataukah gang favorit kalian, atau tempat kuliner favorit kalian? Itu juga bisa sih dimasukin. Coba DM kita di RRI Pro 2 Madiun dan ceritain kenapa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mengenai wisata ya, wisata kan pokoknya ini kegiatan berpergian bersama-sama. Tujuannya tuh cuma dua, bersenang-senang sama menambah pengetahuan, itu dia. Ini jawabannya menarik-narik banget sih. Tapi ya itu definisi wisata setiap orang tuh bisa berbeda-beda ya. Ada yang senang eksplorasi alam, ada yang lebih suka kulineran, ada yang suka hunting foto, ada yang juga justru menikmati suasana kota ya. Pokoknya random aja gitu ya. Ini yang menarik dari urban tourism ya. Kita diajak melihat kota itu bukan hanya sebagai tempat ini ya, untuk kerja, untuk tinggal, tapi ya punya cerita, punya ruang untuk berbagi pengalaman ya di situ ya, untuk dijelajahi maksudnya. Jadi kalau weekend ini kalian belum punya rencana, nggak perlu langsung berpikir harus kemana ya yang jauh ya. Ya coba deh mulai dari sekitar kalian. Paling enak tuh sepedahan dulu atau lari, atau waktu weekend kalian sambil lihat gang, ada orang jualan, itu menurutku udah wisata banget sih ya. Siapa tahu selama ini ada tempat di setiap hari kalian lewati tapi belum pernah kalian eksplorasi, kalian memperhatikan di situ. Dan kita mengambil kesimpulan ya teman-teman berdua di pada Brand Weekend ini, bahwa wisata tuh nggak selalu berpergian jauh ya, karena apa, wisata pada dasarnya kan ya ini ya, menemukan sesuatu yang baru ya, baik tempat, budaya, makanan, sejarah maupun cerita yang ada di balik sebuah destinasi. Dan seperti yang tema kita malam ini ya, malam ini, pagi ini, karena kebiasaan malam sih, ini pagi jadi belepotan gitu ya. Ya pagi ini ya, urban tourism yang menunjukkan bahwa kota itu memiliki daya tarik wisata ya, jalanan, bangunan bersejarah, ruang publik, kuliner, komunitas, hingga kehidupan masyarakat menjadi bagian dari pengalaman tersebut ya teman pro 2 ya. Dan begitu juga dengan hidden gems ya, sebuah tempat tidak harus viral untuk menjadi menarik. Bahkan terkadang pengalaman yang paling berkesan itu menurut dia juga justru dari tempat-tempat yang belum terlalu ramai ya di situ. Dan yang tidak kalah penting ini teman berdua ya, ketika berwisata kita juga perlu menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, jaga kebersihan, hormati masyarakat lokal, ikuti aturan destinasi di wilayah tersebut, dan dukung pelaku usaha setempat. Gak beli gak apa-apa, setidaknya bantu promosi, itu yang paling bare minimumnya. Kalau bisa sih beli sih. Nah, oke, gak usah bingung ya teman-teman berdua mencari destinasi wisata yang jauh. Buka mata aja, keluar rumah, dan lihat kota dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Rotasikan pandanganmu. Nah, itu kata Perunggu sih. Ambil sudut yang terbaru. Karena bisa jadi ya, petualangan baru ternyata ada gak jauh dari tempat kita berada. Oke, ini ya, itu aja buat closing statement di sepada brum ini ya. Brum. Semoga setelah kita ngobrol pagi ini ya, kalian jadi punya perspektif baru untuk mengeksplorasi tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Aku Reform Ananda, a.k.a. Rere. Stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: HUT pertama di Madiun, PRI bidik 75 kursi DPR RI pada pemilu 2029. Mengutip dari rri.co.id, Kota Madiun, Partai Rakyat Indonesia atau PRI mulai memanaskan mesin politik menuju pemilu 2029. Memasuki usia pertama, Partai Berlambang Harimau Putih tersebut menargetkan mampu meraih 75 kursi DPR RI secara nasional. Target itu disampaikan Ketua DPD PRI Jawa Timur Sakif Konstantin Arsalan saat peringatan HUT pertama PRI di Taman Bataran Kota Madiun. Madiun dipilih sebagai lokasi perayaan karena dinilai memiliki nilai historis dan kultural yang kuat. Dia menyebut karakter Madiun yang lekat dengan budaya pendekar menjadi salah satu alasan PRI menggelar momentum ulang tahun pertamanya di wilayah tersebut. Filosofi itu, lanjut Sakif, sejalan dengan simbol harimau putih yang digunakan PRI. Menghadapi pemilu 2029, PRI kini fokus memperkuat struktur partai dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Kepengurusan PRI telah terbentuk 29 daerah. Target berikutnya adalah melengkapi seluruh struktur sebelum menghadapi tahapan verifikasi faktual. Untuk Kota Madiun, DPC PRI dipimpin Yoyo, sedangkan DPC PRI Kabupaten Madiun dipimpin oleh Purnomo. Keduanya disebut telah menggerakkan struktur partai hingga tingkat bawah. Dikutip dari rri.co.id, Kota Madiun, dengan judul HUT pertama di Madiun, PRI bidik 75 kursi DPR RI pada pemilu 2029.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madin teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, aku Anjani Mai kembali hadir buat teman kamu semuanya di siang hari ini ya teman Pro 2, sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Feels like you won't ever find what you want. Tentunya di hari Minggu ini ya teman Pro 2 spesial karena nanti kita bakal ngikutin tangga lagu atau chart nasional dan juga manca barengan sama Pro 2 RRI Jakarta ya teman Pro 2. Dan tentunya sebelum itu kita juga masih punya beberapa agenda di siang hari ini. Di pukul 12 sampai dengan 13 aku bakal kasih kamu beberapa informasi teman Pro 2 terkait dengan kulineran ya. Kita akan bahas tentang kuliner di siang hari ini teman Pro 2. Dan juga nanti di pukul 13 sampai dengan pukul 14 aku juga masih punya beberapa informasi dari dunia olahraga teman Pro 2. Jadi jangan khawatir bakal kesepian di hari Minggu ini ya. Sebelum itu teman Pro 2, kita putar dulu satu single dari Ellie Goulding nih teman Pro 2, ada Power.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, okay, tumbuh pro 2. Kamu tahu pistachio kan ya, tumbuh pro 2 yang akhir-akhir ini tuh sedang sedang apa ya? Sedang banyak diminati sama orang-orang karena kehadirannya di Dubai Chewy Cookie ya, tumbuh pro 2. Emang pistachio sedang ada di mana-mana ya, mulai dari Dubai Coklat, kemudian Chewy Cookie, terus kemudian Kunafa, Gelato, hingga latte berwarna hijau pucat ya. Kacang asal Timur Tengah ini semakin sering hadir temu pro 2 dalam berbagai kreasi makanan dan juga minuman. Popularitasnya memang gak lepas dari tren Dubai Coklat ya, yang sempat viral juga di media sosial nih. Sejak saat itu banyak pelaku industri kuliner yang menghadirkan aneka olahan berbahan dasar pistachio karena cinta rasanya yang gurih, sedikit manis dan juga memiliki tekstur yang khas nih teman pro 2. Nah, di balik popularitasnya pistachio ini ternyata bukan sekedar pemanis menu aja. Sejumlah penelitian ini menunjukkan kacang ini mengandung berbagai nutrisi dan juga senyawa bioaktif yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan. Nah, lantas apa aja nih manfaat dari pistachio nih teman pro 2? Pistachio ini merupakan kacang pohon yang berasal dari Asia Barat dan juga Timur Tengah. Dibandingkan banyak jenis kacang lainnya, pistachio ini kaya akan protein nabati serta lemak tak jenuh, kemudian vitamin B6, kalium, magnesium serta berbagai antioksidan. Kombinasi nutrisi tersebut membuat pistachio banyak diteliti karena potensinya dalam mendukung kesehatan tubuh. Nah, ini ada beberapa manfaat pistachio untuk tubuh kita nih teman pro 2. Yang pertama, ini membantu menjaga kesehatan jantung. Salah satu manfaat pistachio yang paling banyak diteliti ini adalah kaitannya dengan kesehatan jantung teman pro 2. Sejumlah penelitian yang dipublikasikan di PubMed ini menunjukkan konsumsi pistachio secara rutin ini dikaitkan dengan perbaikan sejumlah faktor resiko penyakit kardiometabolik, mulai dari membantu menurunkan tekanan darah, gula darah puasa, hingga memperbaiki profil kolesterol. Meski demikian, teman pro 2, para peneliti ini menegaskan masih diperlukan penelitian lanjutan untuk menentukan jumlah konsumsi yang optimal. Keep giving me butterflies, nobody's like you, nobody's like you. Nah, selain itu teman pro 2, pistachio ini merupakan sumber lemak tak jenuh yang baik bagi tubuh, dan sejumlah studi juga menemukan konsumsi pistachio ini dikaitkan dengan penurunan kadar kolesterol total dan juga LDL atau kolesterol jahat, sekaligus membantu meningkatkan kadar HDL yang dikenal sebagai kolesterol baik. Efek tersebut diduga berasal dari kombinasi lemak sehat, serat, dan juga senyawa antioksidan yang terkandung di dalamnya nih teman pro 2.

Kemudian ini juga mengandung atau kaya antioksidan itu membro 2. Warna hijau khas pistasio ini ternyata bukan hanya menarik dipandang aja ya. Mengutip jurnal Plants, pistasio ini mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polifenol, kemudian flavonoid, antosianin, kemudian lutein dan juga zeaxanthin. Senyawa-senyawa tersebut membro 2 ini berperan sebagai antioksidan dan juga membantu melindungi sel tubuh dari stres oksidatif, yakni kondisi ketika radikal bebas ini berlebih ya, memicu kerusakan sel dan meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Dan selain itu, lutein dan juga zeaxanthin ini juga dikenal berperan dalam menjaga kesehatan mata.

Ada lagi manfaat lainnya nih teman pro 2, mengkonsumsi pistasio ini juga dikaitkan dengan penurunan kadar gula darah puasa serta kadar insulin pada sejumlah kelompok peserta penelitian nih. Mengganti camilan tinggi gula atau tinggi lemak jenuh ya dengan pistasio ini berpotensi membantu memperbaiki kontrol gula darah terutama pada orang yang memiliki resiko penyakit kardiovaskuler. Banyak orang juga yang menghindari kacang ya, teman produk kan dianggap tinggi kalori. Nah, tapi berbagai penelitian ini justru menunjukkan hasil yang berbeda nih teman produk. Konsumsi pistasio sebagai bagian dari pola makan seimbang ini tidak terbukti meningkatkan berat badan ya. Indeks massa tubuh atau BMI ini maupun lingkar pinggang secara signifikan. Kandungan protein dan juga seratnya juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama hingga berpotensi mengurangi keinginan untuk mengkonsumsi camilan secara berlebihan.

cherish. Meskipun memiliki banyak manfaat ya tumbuh produa, tapi bukan berarti ya semua makanan atau minuman yang berbahan pistachio ini otomatis menyehatkan ya. Dubai coklat atau Dubai chewy cookie mungkin ya, gelato hingga minuman kekinian umumnya tetap mengandung tambahan gula, mentega, kemudian krim atau coklat dalam jumlah yang cukup tinggi gitu ya. Artinya manfaat pistachio ini dapat tertutupi oleh tingginya kandungan kalori, kandungannya gula dan juga lemak jenuh dari bahan-bahan tersebut. Nah, kamu jika ingin memperoleh manfaat gizinya secara maksimal ya, kamu harus memilih pistachio utuh tanpa tambahan gula atau garam yang berlebihan. Kacang ini bisa dinikmati sebagai camilan sehat ya, dicampur ke dalam salad atau oatmeal, yogurt, maupun dijadikan taburan nih pada berbagai hidangan. Jadi bukan serta-merta ya teman produa, meskipun banyak manfaatnya, tapi kalau misalnya dikonsumsinya barengan sama coklat yang tinggi gula, kemudian atau Dubai chewy cookie yang juga mengandung gula, ya ketutup gitu ya. Segudang manfaatnya tadi sudah kalah dengan kandungan gulanya teman produa. So kita harus tetap bijak gitu ya teman produa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Okay, Temu Pro 2 masih berangkat sama Jenny ya. Temu Pro 2 beberapa makanan emang ada yang serupa ya Temu Pro 2, tapi gak sama. Nah, ini ada 5 makanan Indonesia punya kemiripan nih dengan kuliner di luar negeri, mulai dari bakwan dan juga kakiage hingga kue tiau dan juga pad thai. Kuliner Indonesia ini punya beragam makanan dengan bentuk dan cara olah yang khas ya Temu Pro 2. Namun beberapa di antaranya ternyata punya kemiripan dengan hidangan yang populer di negara lain. Kemiripan tersebut memproduksi bisa terlihat ya dari bahan, bentuk, tekstur hingga cara penyajiannya. Meski sekilas serupa, tapi masing-masing makanan ini tetap punya cita rasa dan juga karakter yang berbeda ya. Dan menariknya, kemiripan ini tidak selalu berarti kedua makanan tersebut memiliki sejarah yang sama. Perbedaan bahan dan juga bumbu ini justru membuat makanan Indonesia tetap memiliki identitas rasa yang kuat. Yang pertama Temu Pro 2 ada bakwan sayur dan juga kakiage. Nah, bakwan sayur ini merupakan gorengan yang mudah ditemui ya di berbagai daerah di Indonesia. Kalau di Madiun sendiri heci atau ada juga beberapa yang menyebutnya OTOT. Kamu tahu enggak Temu Pro 2 bahasa itu? Ini adonan tepungnya dicampur kol, wortel, toge atau sayuran lain ya sebelum digoreng hingga renyah. Dan di Jepang ada yang namanya kakiage yang sekilas memiliki tampilan serupa dengan bakwan sayur nih Temu Pro 2. Kakiage dibuat dari potongan sayuran yang dicelup adonan tempura lalu digoreng hingga garing. Meski sama-sama renyah ya Temu Pro 2, adonan keduanya ini punya karakter yang beda gitu ya. Kalau bakwan ini cenderung tebal dan juga gurih ya, sedangkan kakiage ini memakai adonan tempura yang ringan dan juga menghasilkan tekstur lebih tipis. Nah, yang mirip lagi nih Temu Pro 2, lemper dan juga onigiri ya. Jadi lemper nih onigirinya Indonesia gitu ya, banyak yang nyebutnya juga gitu. Lemper ini merupakan jajanan tradisional ya yang berbahan ketan yang biasanya diisi ayam, abon atau olahan gurih lainnya. Nah, ketan kemudian ini dibungkus menggunakan daun pisang ya sehingga mudah disantap sebagai camilan. Nah, sementara itu Jepang juga punya nih Temu Pro 2 yang serupa, yaitu onigiri yang sama-sama mengandalkan nasi ini sebagai bahan utama. Bedanya kalau onigiri itu pakai nasi ya, tapi kalau lemper itu pakai ketan, jadi lebih gurih gitu. Nasinya dibentuk menjadi bulat, segitiga atau bentuk-bentuk lainnya dan juga dapat diberi beragam isian. Keduanya memang tidak dibuat dengan bahan yang sama persis ya Temu Pro 2, lemper pakai ketan yang pulen dan onigiri pakai nasi Jepang yang dibentuk dengan tangan dan juga kerap dibungkus dengan nori. Menurut kamu enak mana nih Temu Pro 2? Lemper atau onigiri?

next yang mirip lagi ada klepon dan juga mochi. Klepon ini jadi salah satu jajanan pasar yang dikenal karena teksturnya yang kenyal ya, teman produe. Kue yang berbentuk bulat ini berisi gula merah cair yang biasanya diselimuti kelapa parut. Nah, di Jepang ada mochi yang juga dikenal dengan teksturnya yang lembut dan juga kenyal. Kudapan berbahan tepung beras ketan ini punya banyak varian isian ya, mulai dari kacang hingga pasta kacang merah. Kemiripan klepon dan juga mochi ini terutama terlihat pada tekstur serta bentuknya. Namun klepon punya sensasi gula merah yang meletus gitu ya saat digigit. Kemudian kalau mochi ini hadir dengan isian yang jauh lebih beragam. Ada lagi teman produe, kali ini dari Korea ya. Bihun goreng dan juga capcay. Capcay. Gimana ya bacanya, bukan capcay yang sayuran itu ya teman produe. Nah, kali ini tuh bihun goreng jadi menu yang akrab di meja makan masyarakat Indonesia ya. Mie tipis ini biasanya ditumis bersama dengan sayuran, telur, ayam, udang atau bahan-bahan lainnya. Biasanya bihun goreng juga kerap jadi pelengkap untuk menu nasi uduk sampai nasi rames ya. Dan siapa sangka menu ini juga punya kembaran nih di Korea Selatan, yaitu japchae, yang sekilas juga terlihat seperti mie bihun goreng ya, dengan aneka isian di teman produe. Hidangan ini biasanya dibuat dari dangmyeon, mie transparan berbahan tepung ubi jalar. Nah, perbedaan paling mencolok ada pada jenis mie yang digunakan ya. Ini kalau misalnya bihun ini punya tekstur yang lebih halus dan juga ringan. Kalau misalnya capcay ini dikenal dengan teksturnya yang kenyal serta bumbu gurihnya dan juga gurih manis gitu teman produe. Masih per-emi-emian. Kali ini ada kue tiao dan juga pad thai. Kue tiao goreng ini merupakan hidangan populer juga ya, yang menggunakan mie beras. Bentuknya pipih dan juga lebar. Mie biasanya dimasak bersama dengan telur, ataupun kamu bisa tambahin daging, seafood, sayuran, atau bumbu lainnya. Thailand ini juga punya nih pad thai yang menggunakan mie beras pipih juga sebagai bahan utamanya. Dan hidangan ini biasanya ditumis bersama dengan telur, toge, tahu, udang, lalu diberi perpaduan rasa asam, manis, dan juga gurih. Kemiripan keduanya ini paling mudah dilihat dari bentuk mie yang digunakan ya teman produe. Namun bumbu membuat karakter kedua hidangan ini terasa berbeda, karena pad thai ini punya cita rasa asam manis yang lebih kuat. Wah, gimana nih, kamu udah pernah coba belum teman produe beberapa hidangan yang ternyata juga mirip-mirip nih sama hidangan di luar negeri gitu teman produe.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, untuk Mampro 2, thank you banget ya yang sudah menyimak beberapa obrolan terkait dengan kuliner ya, atau Mampro 2 di siang hari ini buat temenin kamu makan ya. Jangan lupa makan siang loh ya. Jangan sampai telat makan, apalagi buat yang punya asam lambung ya, atau Mampro 2. Dan tentunya Mampro 2 setelah ini aku juga masih punya beberapa informasi ya terkait dengan dunia olahraga. Ada info-info dari voli, kemudian ada dari Indonesia yang meraih 2 medali nih dari ASEAN BMX Racing Championship, kemudian ada dari MotoGP juga. Pokoknya masih banyak yang akan aku hadirkan ya teman-teman Pro 2. So tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madinah, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah.
1: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2 masih barengan sama Jenny di siang hari ini. Kita ada di santai siang olahraga ya, teman Pro 2. Aku akan menghadirkan informasi-informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Kali ini ada Timnas Bola Voli Putri Indonesia yang sayangnya harus kalah ya 0-3 dengan rincian skor 18-25, 17-25 dan 12-25 melawan Thailand dalam pertandingan kedua leg 2 CV Cup 2026 di Chiang Mai Sports Complex Thailand ya, teman Pro 2, pada hari Sabtu kemarin. Berdasarkan data CV Cup, Indonesia berada dalam tekanan sejak awal ya. Dan Thailand yang tampil di hadapan pendukungnya mampu menjaga keunggulan hingga penghujung set pertama. Indonesia yang dilatih Marcos Sugiyama Estaves ini sempat berupaya memperkecil jarak ya. Namun serangan para pemain merah putih ini belum mampu menembus pertahanan tuan rumah. Kesalahan penerimaan dan juga penyelesaian serangan membuat tuan rumah leluasa mengendalikan permainan di tuan Pro 2. Situasi tidak banyak berubah juga pada set kedua ya, karena Indonesia tertinggal 1-6 dan permainan sempat membaik ketika skor berubah menjadi 6-8. Tetapi momentum tersebut tidak bertahan lama ya, teman Pro 2. Kesalahan servis kembali membuat Indonesia kehilangan kesempatan memperkecil ketertinggalan. Arsela Anuari, Mediol Yoku, dan Chelsea Berlian pun terpaksa diistirahatkan nih, teman Pro 2. Thailand terus memanfaatkan celah permainan Indonesia dan menutup set kedua dengan kemenangan 25-17. Di set ketiga, pertahanan Indonesia kesulitan juga mengimbangi tekanan Thailand. Kekurangan dalam receive dan blok membuat lawan mudah memperoleh angka dan Indonesia tertinggal 10-9 dan semakin sulit mengejar setelah beberapa serangan gagal menghasilkan poin. Thailand akhirnya menyelesaikan pertandingan dengan skor 25-12 sekaligus memastikan kemenangan 3-0. Kekalahan tersebut, teman Pro 2, ini jadi hasil yang berbeda dari laga sebelumnya sebab Indonesia meraih kemenangan 3-2 menghadapi Vietnam pada laga perdana leg 2 di tempatnya sama ya, di hari Jumat satu hari sebelumnya, teman Pro 2. Timnas Bola Voli Putri sementara mengemas 3 poin ya dari 2 laga yang sudah dilakoni ya pada leg 2 CV Cup 2026. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Filipina, teman Pro 2, pada hari ini. Kita doakan saja semoga kali ini bisa menang ya melawan Filipina. Tapi memang tim volinya Thailand ini sudah tidak perlu diragukan lagi ya, teman Pro 2. Voli putrinya mereka sangat-sangat sangat-sangat sudah bagus dan juga sudah sering ikut turnamen-turnamen yang setara dunia gitu ya, teman Pro 2, levelnya udah beda. Tapi ya apapun itu ya, teman Pro 2, semoga yang terbaik buat timnas voli kita yang nantinya akan menghadapi Filipina di hari ini, teman Pro 2.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tim Nasional BMX Racing Indonesia Tumuh Pro 2 meraih 2 medali dari ASEAN BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada tanggal 6-8 Agustus 2026. Jasmine Azahra meraih medali emas pada nomor woman U23, sementara Balqis Humairah memperoleh medali perunggu woman junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut ya. Teman Pro 2, Jasmine tampil terbaik pada nomor woman U23 mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balqis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori woman junior, sedangkan medali emas dimenangkan oleh atlet Korea Selatan Ye Seo Kim dan juga Cheng Jia yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik ya. Amelva Nursiva menempati posisi keempat pada woman elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat men U23. Pada nomor men elite, Fasya Ahsana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8. Jadi ada total 6 atlet ya, teman Pro 2, atlet Indonesia yang mengikuti ASEAN BMX Racing Championship dan berhasil memperoleh 2 medali untuk Indonesia tentunya. Dan semoga mereka terus berprestasi ya, membanggakan nama Indonesia tentunya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: get out.
1: Widih, keren banget. Bisa keren gitu ya fotonya. Lebih cakep di foto.
2: Oh, itu kerjaan si AI.
1: Eh, itu efek videonya juga kece loh.
2: Itu juga buatan AI.
3: Much, much, much later.
1: Proyek kita udah beres berarti ya.
2: Aman, ada AI.
1: AI siapa sih? Cakep gak? Kenalin dong. Pinter banget dia, serba bisa, canggih.
2: AI alias AI, Artificial Intelligence, teknologi, jelas canggih lah. Kamu aja yang kudet, kurang update.
1: Wah, berarti semua tugas bisa beres sama si AI.
2: Jangankan cuma tugas kuliah, kerjaan manusia juga bisa dia kerjakan. Tapi jangan kalah pintar sama dia. Gimana-gimana, AI buatan manusia. Mau kerjaan kamu diambil sama robot? Mau dikalahin sama robot?
1: Waduh, jangan dong. Kalau aku nganggur, apa kata camer?
4: Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: balap Aprilia atau Pro 2 George Martin juara sprint MotoGP Inggris 2026 setelah melesat sejak start untuk memimpin seluruh 10 putaran ya di sirkuit Silverstone pada hari Sabtu kemarin, teman Pro 2.
1: Senyum berbeda.
0: George Martin mengawali balapan dengan sempurna untuk mempertahankan posisi terdepan. Ia mendapatkan tekanan dari Ai Ogure dan juga Fabio Di Giannantonio. Sementara itu, Marc Marquez naik ke posisi keempat setelah menyalip Marco Bezzecchi pada akhir lap pertama. Pada lap ketiga, Martin melepaskan diri dari para rivalnya dan menjaga jarak sekitar 0,5 detik atas Ogura. Di belakangnya, Marc Marquez kesulitan mengikuti Ogura dan Fabio Di Giannantonio hingga tertinggal 0,6 detik. Situasi semakin sulit ya bagi Marc Marquez pada lap kelima. Bezzecchi memanfaatkan akselerasi kuat setelah tikungan untuk menyalip juara dunia tersebut. Tak beberapa lama, Alex Marquez juga melewati Marc Marquez. Posisi Marc Marquez terus merosot pada dua lap terakhir. Pedro Acosta kemudian mengambil alih posisi ketika balapan menyisakan dua putaran. Setelah itu, Joan Mir turut menyalip Marc Marquez. Di bagian depan, Alex Marquez tampil impresif ya. Ia berhasil melewati Fabio Di Giannantonio untuk merebut posisi keempat. Pada lap terakhir, Marc Marquez kembali kehilangan posisi setelah disalip Franco Morbidelli sehingga turun ke urutan 9. Waduh, ada apa nih dengan Marc Marquez nomor 2? George Martin akhirnya melintasi garis finish sebagai pemenang sprint tanpa pernah kehilangan posisi terdepan sejak start ya, nomor 2. Ai Ogure finish kedua sedangkan Bezzecchi di posisi ketiga. Alex Marquez finish di posisi keempat diikuti Fabio Di Giannantonio dan juga Acosta. Mir menempati posisi ketujuh, Morbidelli ke-8 dan Marc Marquez ke-9, sementara Diogo Moreira finish di 10 besar. Waduh, ada apa ini ya? Bisa-bisanya Marc Marquez terlempar ke posisi 9 nih sama Pro 2. Kita lihat juga ya nanti gimana dia akan finish di posisi berapa di balapan utamanya nanti ya sama Pro 2. Kita tunggu update-nya deh pokoknya.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting

Oke, teman produser, aku masih punya satu informasi lagi ya. Kali ini dari tim nasional bola voli putra Indonesia yang akan menghadapi juara bertahan Iran pada fase grup Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kedua tim tergabung di Pool B bersama Thailand dan juga Kyrgyzstan. Berdasarkan hasil undian cabang bola voli Asian Games 2026 yang dirilis selama resminya di hari Sabtu, cabang bola voli putra Asian Games 2026 diikuti 16 negara yang dibagi ke dalam 4 pool bersama masing-masing 4 tim teman pro 2. Kompetisi bola voli putra dijadwalkan mulai berlangsung pada 27 September ya hingga 3 Oktober di Okazaki Central Park General Gymnasium Park Arena Komaki. Iran menjadi lawan dengan rekam jejak paling kuat ya di Pool B. Tim Asia Barat tersebut merupakan juara bertahan sekaligus pemegang 3 medali emas Asian Games secara beruntun sejak Incheon 2014, Jakarta Palembang 2018 hingga Hangzhou di 2022 teman pro 2. Pada Asian Games Hangzhou 2022 yang berlangsung pada 2023, Iran mempertahankan gelar setelah mengalahkan tuan rumah China 3-1 pada pertandingan final. Sementara Indonesia datang ke Aichi Nagoya dengan modal positif setelah menjuarai AFC Men's Cup 2026 di Ahmedabad, India pada Juni lalu. Gelar tersebut merupakan title

besar. Indonesia sendiri teman Produe menutup Asian Games Hangzhou di peringkat ke-8 ya, setelah lolos dari fase grup, tim merah putih terhenti dalam persaingan 6 besar sebelum mengalahkan Kazakhstan 3-2 pada babak klasifikasi peringkat 7 sampai dengan peringkat 10. Indonesia kemudian kalah 2-3 dari Korea Selatan ya pada laga perebutan peringkat ke-7 sehingga mengakhiri turnamen di posisi ke-8. Untuk Asian Games tahun ini teman Produe PPPBVSI telah memanggil 18 pemain untuk menjalani persiapan termasuk Farhan Halim, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, Dio Zulfikri, Hendra Kurniawan serta Muhammad Malizi. Selain pool B, pool A dihuni tuan rumah Jepang bersama Pakistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Di pool C mempertemukan Qatar, India, Vietnam, dan juga Hong Kong. Sedangkan pool D diisi Korea Selatan, China, Taiwan, serta Filipina. Jadi Indonesia agak berat ya di pool B ini teman Produe, tapi semoga aja bisa lolos dari fase grup ya. Kalau nggak bisa juara grup, ya posisi kedua lah ya. Kita berharapnya demikian ya, karena Iran memang kuat banget ya teman Produe. So, semangat terus untuk timnas bola voli putra Indonesia ya, yang saat ini sedang melakukan pemusatan pelatihan juga ya, persiapan untuk Asian Games yang akan digelar di September nanti ya teman Produe. Oke deh, sekian ya teman Produe, informasi-informasi dari aku dari dunia olahraga. Dan setelah ini kita akan bergabung ke program 2 RRI Jakarta buat ngikutin chart atau tanggal lagu ya, nasional maupun mancanegara ya teman Produe. Nanti bakal ditemenin sama Desi dan juga Ellen. Dan tentunya bakal balik lagi barengan sama aku nanti di pukul 16 ya. Nanti kita bakal seru-seruan juga di English Corner barengan sama Mr. Robby dan juga teman-teman lainnya teman Produe. So, tetap stay tune di 95,2 Produe RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.

0: apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 National hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: kita belum beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: top 20, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Dua, ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: Edisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13, masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: bahagia dengan kita buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Jessica dan adik Govinda terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama adik Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang adik Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: 2 yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: kedua yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

Terima kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store.

0: atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Yaudah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat kelima teman kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Sanya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Indonesia meraih 1 medali perak dan 1 perunggu pada kejuaraan Asia Hoki Bawah Air CMAS 2026 di Aquatic Center Hotel Seruni Puncak Kabupaten Bogor yang digelar di tanggal 15 sampai dengan 8 Agustus. Berdasarkan keterangan resmi yang diterima, teman Pro 2, medali perak Indonesia dipersembahkan klub Cucut Underwater Hockey pada kategori U15, sedangkan medali perunggu diraih tim Putri Indonesia pada kategori elit. Kejuaraan Asia Hoki Bawah Air CMAS 2026 ini diikuti 276 atlet dari 7 negara, yakni Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Jepang, China, dan Indonesia. Kompetisi mempertandingkan kategori elit putra, elit putri, U15 dan juga U19. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, grup wanita atau girl group Twide yang berada di bawah naungan HYBE terafiliasi dengan ABD akan debut dengan membawakan sebuah single bertajuk Sun Kiss. Agensi telah mengunggah sebuah gambar teaser yang terinspirasi oleh perkemahan musim panas. Video itu memberikan detail tentang promosi EP pertama grup tersebut, yakni Tune and Play, yang direncanakan akan dirilis pada 24 Agustus 2026. Twide akan menjadi grup multinasional yang terdiri atas 7 anggota berusia 15 hingga 20 tahun, termasuk Soyeon, adik bungsu dari pemimpin Twice Jio. Grup ini mengadakan 2 showcase di Seoul akhir pekan lalu, di mana mereka membawakan semua lagu dari album

0: debut mereka. Untuk informasi selengkapnya Tuma Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Okay, we are in the last segment. We have a live chat in YouTube. Yeah, at YouTube, on YouTube. At channel, and channel ke monitor ya. Thank you. At Putri Kirana 54. What do you do when you feel like you are not good enough? Who first?
3: Maybe Shinda.
4: Me first. Every person has plus and minus. Plus and minus about their self or about something they have. So

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Tapak Sejarah.
1: Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumenel, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
0: Tapak Sejarah.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Imam Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya pukul 17:37.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya,

0: Pada satu waktu ada seorang santri datang kepada sang kiai dan mengatakan, "Saya belajar ikhlas kok sulit ya kiai." Maka sang kiai menjawab, "Tinggalkan ikhlas, nanti bisa ikhlas." Santri itu puyeng. Dalam benaknya dia berkata, "Mau belajar ikhlas malah suruh tinggalin ikhlas," katanya dalam hati. Sang kiai menambahkan, "Selama kamu masih merasa ikhlas, mampu ikhlas, sudah ikhlas, kamu tidak bakal ikhlas. Tinggalkan semua itu."
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: pertama dan satu-satunya dari Indonesia. Astronot pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun, insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Teman Pro 2 berlanjut barengan sama Kania Putri, temenin kamu di sisa kebersamaan kita di sore ceria sampai nanti jaga malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Aku bakal temenin kamu hari ini di Minggu 9 Agustus 2026. Beragam informasi masih bakal hadir ke ruang dengar kamu. Jam 19 nanti ada Indonesia Pro Indie, terus juga ada informasi seputar film, ada curhat dong dan drama radio. Stay tune di 95,2 Teman Pro 2. Selain itu kamu juga bisa simak ya senam kita melalui streaming di rri.co.id sambil kamu baca informasi-informasi update di sana atau melalui audio streaming ya di RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, 1

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kebakaran hutan dan lahan Karhut telah di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur semakin meluas akibat tiupan angin kencang. Hingga Sabtu 8 Agustus 2026 malam, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif mengatakan api menjalar di kawasan jalur lingkar kaldera Tengger, tepatnya ke arah blok Jantur. Berdasarkan data Balai Besar TNBTS, luas kawasan yang terdampak kebakaran telah mencapai sekitar 176 hektar. Sebagian besar area yang terbakar berada di kawasan Kabupaten Probolinggo. Informasi lain, teman Pro 2, Kementerian Sekretariat Negara mengingatkan masyarakat mewaspadai penipuan dalam pendaftaran undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Jakarta. Peringatan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @kemensetnek.ri. Masyarakat diminta lebih teliti karena antusiasme untuk menghadiri langsung upacara di Istana Merdeka cukup tinggi. Kemensetnek menegaskan undangan upacara tidak dapat dipindah tangankan. Setiap undangan terikat dengan identitas pendaftar dan akan diverifikasi menggunakan KTP atau Kartu Identitas Anak KIA. Verifikasi identitas dilakukan saat proses penukaran undangan fisik maupun ketika peserta berada di lokasi upacara.

0: Karena itu, masyarakat diminta tidak menerima atau menggunakan undangan milik orang lain. Kemensetnek juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai transaksi jual-beli undangan. Masyarakat diminta tidak mempercayai pihak yang menawarkan, menukar, menjual, atau menjanjikan kuota undangan upacara. Selain itu, proses pengisian data pribadi hanya dilakukan secara mandiri melalui situs resmi pendaftaran. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek di laman rri.go.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya. One station.
2: It is impossible to live without failing at something unless you live so consciously that you might as well not have lived at all. In which case, you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu. Kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik. Padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

merasakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10, teman Pro 2 ya, barengan sama Kania. Setelah tadi kita simak bersama Indonesia Pro Indie barengan Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia. Hari Minggu malam, teman Pro 2, saatnya kita bahas tentang film ya. Kali ini aku mau ngebahas tentang 3 film Indonesia yang memborong penghargaan di Festival Film Bulgaria. Dan salah satunya, teman Pro 2, ditargetkan bisa masuk nominasi dan bahkan begitu ya. Ya siapa tahu nanti berpeluang besar nih menang di ajang Academy Awards tahun mendatang, teman Pro 2. Wah, kira-kira film apa saja? Sebetulnya filmnya ini udah tayang di bioskop begitu ya, tapi mungkin kamu belum sempat nonton, nanti juga aku akan kasih sedikit review ya tentang film ini, teman Pro 2 ya. Stay tune di 95,2 sambil menikmati suasana istirahat malam kamu ya. Di hari Minggu malam, besoknya udah Senin. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Teman Pro 2, 3 film karya sineas Indonesia berhasil meraih penghargaan dalam ajang Golden Femi Film Festival 2026 di Sofia, Bulgaria, menunjukkan daya tarik cerita tanah air yang kian diperhitungkan oleh penonton lintas budaya. Dubes RI untuk Bulgaria, Listiana Oprananta, mengatakan bahwa film merupakan media penting dalam membangun pemahaman antar bangsa. Ketiga film yang meraih penghargaan antara lain film panjang Solata karya sutradara sekaligus produser Ikhwan Persada yang meraih penghargaan Special Award for Cinema from the Emerald of the Ecuador Cultural Contribution and Humanism atas kekuatan narasi yang mengangkat nilai budaya dan kemanusiaan. Sementara itu film dokumenter Jum karya Ahmad Brilian Maulana Vicianto serta film pelajar Tulana Nusantara karya Dimas Surya Pratama juga berhasil meraih penghargaan pada kategori masing-masing. Penghargaan untuk Solata diterima langsung oleh Ikhwan Persada di Sofia, sedangkan penghargaan untuk Jum dan Tulana Nusantara diterima oleh Duta Besar RI Listiana Oprananta mewakili para sineas Indonesia yang berhalangan hadir dalam acara yang digelar pada 6 Juni lalu tersebut, teman Pro 2. Keberhasilan itu diraih di tengah momentum ya peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Bulgaria yang diharapkan dapat semakin mendorong promosi budaya Indonesia serta memperkuat industri kreatif nasional di tingkat global. Dalam rangka malam penghargaan tersebut, teman Pro 2 ya, selain Indonesia juga turut hadir ya sejumlah duta besar dari negara sahabat, antara lain dari Armenia, Lebanon, Mongolia, Maroko, Polandia, dan Argentina. Dari ketiga film tersebut, teman Pro 2, Solata, begitu ya, ini digadang-gadang akan mewakili Indonesia di Academy Awards tahun mendatang. Kira-kira ini film menceritakan tentang apa, begitu ya, daya tariknya seperti apa, nanti bakal aku spill buat kamu.

0: day.
1: Work hard and figure out how to be useful, and don't try to imitate anybody else's success. Figure out how to do it for yourself with yourself. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna, dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri kamu sendiri. Harrison Ford.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 film independen berjudul Solata dengan tagline Teman adalah keluarga yang kita pilih berhasil menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional dan menerima penghargaan Eropa khususnya di Bulgaria dan menargetkan prestasi di Piala Oscar. Sutradara sekaligus produser film Solata, Ikhwan Persada, menurut informasi yang dikutip dari antaranews.com menyatakan bahwa film Solata ini berhasil meraih penghargaan Special Award for Cinema from the Emerald of the Ecuador, Cultural Contribution and Humanism di Golden Femi Film Festival Sofia, Bulgaria. Penghargaan tersebut diterimanya langsung ya. Pada Juni lalu, Teman Pro 2 didampingi produser pelaksana Irfan Syam serta Duta Besar RI untuk Bulgaria, Albania, dan Makedonia Utara, Listiana Oprananta. Film yang dirilis di bioskop bahkan sejak November 2025 lalu, Teman Pro 2 mengisahkan seorang relawan guru dari Jakarta yang mengajar di Olon Toraja dan bertemu 6 murid dengan nama yang mirip dengan Presiden Indonesia, begitu ya. Dibintangi oleh Randy Jarnet dan Rachel Natasha. Kesuksesan film tersebut di Festival Film Balkan menjadi pembuka bagi rangkaian tur promosi ke 5 kota di 4 negara Eropa Timur, yakni di Sofia, Bulgaria, kemudian di Bratislava, Slovakia, Budapest, Hungaria, serta Ankara dan Istanbul, Turki. Ikhwan Persada mengaku tersentuh ya dengan antusiasme penonton, termasuk seorang sinematografer dari Bratislava yang tertarik memproduksi film di Indonesia, dan perwakilan UNESCO, Artist for Peace di Budapest, yang terbawa emosi juga karena film tersebut mengingatkan dia pada putranya. Jadi di Bratislava dan Budapest, pemutaran khusus diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Kedubes Republik Indonesia dan mendapat sambutan luar biasa memang dari warga lokal maupun diaspora Indonesia. Selain memperkenalkan karya sinias Indonesia, tur tersebut juga dimanfaatkan untuk menjajaki kerjasama produksi antar negara. Tim Solata telah bertemu dengan Bulgaria Film Center, Slovakia Film Commission, dan Ankara Bilim University dengan optimisme dapat merealisasikan produksi bersama paling lambat tahun depan. Pasca Golden Femi Film Festival, Film Solata juga telah didaftarkan untuk berkompetisi di Tirana International Film Festival di Albania. Bahkan Teman Pro 2, festival tersebut merupakan salah satu ajang kualifikasi Oscar. Keberhasilan Solata di sana tentu akan membuka peluang besar bagi film ini untuk mewakili Indonesia di Academy Awards tahun depan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 film Solata yang artinya dalam bahasa Toraja adalah teman sebagai keluarga yang kita pilih, mengangkat realitas pendidikan dan nasionalisme yang membawa apresiasi serta pengalaman baru dalam memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional. Film Solata sebelumnya berhasil meraih penghargaan Special Award for Cinema from the Emerald of the Ecuador, Cultural Contribution and Humanism di Golden Femi Festival di Sofia, Bulgaria, teman Pro 2. Setelah memenangkan penghargaan di Bulgaria, tim Solata melanjutkan tur ke 5 kota di 4 negara Eropa Timur, yakni di Sofia, kemudian di Bulgaria, di Budapest, teman Pro 2, serta Ankara dan Istanbul ya. Perjalanan tersebut tidak hanya menjaga eksistensi menjadi ajang promosi film, tapi juga ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia sekaligus membuka dialog mengenai pendidikan, kemanusiaan, persahabatan, dan nasionalisme. Sang sutradara mengatakan Solata mengangkat realitas pendidikan melalui kisah seorang relawan guru asal Jakarta yang mengajar di Olon, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Di wilayah tersebut, sang guru berhadapan dengan kondisi pendidikan dan kehidupan anak-anak di daerah yang jauh dari pusat perkotaan. Pengalaman itu kemudian berkembang menjadi kisah tentang hubungan guru yang diperankan artis Randy Jarnett dan muridnya, serta arti penting pendidikan dalam membangun masa depan. Cerita semakin menarik ketika sang guru bertemu 6 murid yang memiliki nama depan menyerupai nama-nama Presiden Indonesia. Unsur tersebut menjadi simbol yang memperkuat pesan nasionalisme dalam film. Selain persoalan pendidikan, film ini juga menghadirkan keindahan alam, kehidupan masyarakat Toraja, termasuk lingkungan sosial dan kekayaan budaya lokal sebagai bagian dari narasi yang memperkuat identitas Indonesia. Dalam perjalanan di Eropa Timur, Solata mendapat kesempatan diputar di sejumlah kota dan mempertemukan tim film dengan komunitas perfilman, mahasiswa, diaspora Indonesia, serta masyarakat setempat. Kini kembalinya Solata ke Indonesia menjadi momentum untuk membawa pengalaman dari perjalanan internasional tersebut sekaligus kembali mendekatkan film itu kepada penonton tanah air. Film ini menunjukkan bahwa cerita lokal dengan latar budaya Indonesia dapat memiliki daya tarik bagi penonton internasional. Dan semoga teman Pro 2 nanti ya benar-benar bisa mendapat kesempatan mewakili Indonesia di Academy Awards tahun mendatang.

0: sepatu yang nyaman, tahan air, dan memiliki grip kuat untuk menjaga keseimbangan di medan terjal. Gunakan tas dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Pastikan tas memiliki tali pengunci agar nyaman saat dipakai. Kenakan pakaian yang mudah kering dan hindari pakaian berbahan jeans. Jangan lupa membawa jaket gunung ya, yang tahan angin dan dingin. Bawa sleeping bag, matras atau bivak untuk memastikan tidur nyaman dan hangat di ketinggian. Peralatan navigasi juga harus dibawa. Kompas, peta atau GPS sangat penting loh untuk membantu menentukan arah dan menghindari resiko tersesat. Alat masak dan makanan, kompor portable, gas kecil, dan peralatan masak ringan akan memudahkan kamu menyiapkan makanan hangat. Pastikan membawa makanan bergizi tinggi dan air minum yang cukup. Kotak P3K dan obat pribadi. Kotak P3K harus terisi plester, antiseptik, obat pereda nyeri, dan salep untuk cedera ringan. Lampu senter juga sangat penting untuk penerangan di malam hari. Jangan lupa membawa baterai cadangan ya. Cuaca di gunung tidak menentu, jadi jas hujan adalah perlengkapan wajib dan selalu bawa kantong sampah untuk menjaga kebersihan. Persiapan yang matang akan membuat pendakian lebih aman dan menyenangkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Prodo. Masa lanjut kebersamaan kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, dicurhat dong edisi weekend, teman Prodo. Pernah gak sih kamu merasa punya banyak banget keinginan dan kamu yakin begitu ya, kalau keinginan kamu itu bisa terwujud? Kamu sudah menyiapkan, memikirkan strateginya, kamu sudah bahkan mempertimbangkan banyak hal, punya banyak rencana, teman Pro 2, tapi untuk memulai actionnya itu lama banget ya, cenderung apa ya, menunda-nunda, yang akhirnya kamu gak mulai-mulai gitu ya. Kalau kamu merasa iya nih, kayaknya aku seperti itu begitu ya, bahkan relatif sering, yang akhirnya gitu ya, keinginan kamu itu harus kamu tangguhkan atau yaudah deh ya, nyerah aja, mengubur keinginan-keinginan itu, bisa jadi gitu ya, kamu terkena yang namanya lazy ambitious. Apa itu lazy ambitious, teman Pro 2? Yang ini cukup ramai ternyata ya diperbincangkan di media sosial, di TikTok, Threads, hingga Instagram, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya seputar fenomena atau lebih tepatnya istilah lah ya, lazy ambitious. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalau kamu termasuk pengguna aktif media sosial ya, ada istilah yang belakangan ramai diperbincangkan di TikTok, Thread, dan Instagram. Ada istilah lazy ambitious, teman Pro 2. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki mimpi besar dan target tinggi, tetapi justru kesulitan mengambil langkah pertama untuk mewujudkannya. Sekilas kondisi ini tampak seperti rasa malas begitu ya. Namun lazy ambitious bukan berarti seseorang tidak memiliki motivasi atau keinginan untuk berkembang. Justru sebaliknya, mereka punya ambisi besar, banyak ide dan rencana yang matang, tapi sering terjebak dalam keraguan sebelum benar-benar bertindak. Fenomena ini banyak dikaitkan dengan generasi muda, terutama Gen Z, yang tumbuh di era serba digital dan penuh paparan informasi. Sebetulnya apa lazy ambitious dan bagaimana cara mengatasinya? Teman Pro 2 mengutip dari Universitas Ciputra, lazy ambitious merupakan istilah yang populer di media sosial untuk menggambarkan seseorang yang memiliki cita-cita besar, tetapi kesulitan memulai atau mempertahankan konsistensi dan usaha untuk mencapainya. Mereka biasanya sudah menyusun berbagai rencana, menentukan target, bahkan membayangkan hasil yang ingin diraih. Namun ketika waktunya mulai bekerja, muncul berbagai keraguan yang membuat langkah pertama terus tertunda. Akibatnya apa? Banyak tujuan hanya berhenti sebagai rencana. Semakin lama ditunda, semakin besar pula rasa cemas, bersalah, hingga tekanan yang dirasakan. Siklus tersebut akhirnya membuat seseorang terlihat malas. Padahal hambatan utamanya adalah proses memulai, bukan kurangnya ambisi. Kamu pernah mengalami hal ini, teman Pro 2 ya? Kalau pernah, ya mungkin begitu ya. Memang terkadang kita butuh dorongan dari luar begitu ya, dorongan eksternal. Tapi kalau cenderung sering begitu ya, kamu benar-benar punya banyak ide, punya rencana, punya strategi, tapi bingung mau memulai, kayaknya perlu perhatian lagi begitu ya. Bisa jadi itu kena yang namanya lazy ambitious. Mengapa sih banyak Gen Z begitu ya merasa lazy ambitious? Mungkin juga termasuk kamu. Dan bagaimana mengatasi lazy ambitious? Stay tune ya, nanti aku akan bagi informasinya.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

Teman Pro 2 Lazy Ambitious. Kira-kira mengapa banyak yang bisa dibilang apa ya, terkena begitu ya fenomena ini, dan kebanyakan Gen Z teman Pro 2 ya. Jadi kondisi ini memang erat kaitannya dengan kebiasaan menunda pekerjaan atau procrastination. Seseorang sebenarnya memahami konsekuensi dari penundaan tersebut, tetapi tetap sulit mengambil tindakan. Beberapa faktor yang kerap menjadi penyebabnya antara lain misalnya overthinking. Terlalu banyak mempertimbangkan berbagai kemungkinan membuat langkah pertama terasa jauh lebih berat. Waktu habis untuk berpikir sementara tindakan tidak kunjung dilakukan. Faktor berikutnya adalah perfeksionis teman Pro 2. Jadi keinginan agar semuanya berjalan sempurna seringkali menjadi penghambat. Banyak orang memilih menunggu hingga merasa benar-benar siap, padahal kesiapan itu tidak selalu datang dengan sendirinya. Pada kenyataannya, kemajuan lebih penting. Dan ini bisa terlahir begitu ya, dari keberanian untuk memulai daripada menunggu kondisi yang ideal. Distraksi digital juga menjadi faktor penyebab terjadinya lazy ambitious teman Pro 2. Jadi notifikasi yang terus berdatangan, video pendek hingga kebiasaan scrolling media sosial membuat fokus mudah terpecah. Akibatnya pekerjaan yang seharusnya dimulai justru terus tertunda. Sebagian orang lebih takut hasilnya tidak sesuai dengan harapan dibandingkan mencoba. Takut gagal membuat mereka terus menyusun strategi tanpa pernah benar-benar melangkah. Alasan lainnya mengapa banyak Gen Z merasa lazy ambitious adalah terlalu sering membandingkan diri. Media sosial memang memudahkan seseorang ya melihat pencapaian orang lain setiap hari. Tapi tanpa disadari, hal ini dapat membuat proses belajar yang sedang dijalani terasa kurang berarti. Padahal, setiap orang memiliki titik awal, kesempatan, dan perjalanan yang berbeda. Pertanyaannya, lazy ambitious bisa diatasi atau tidak? Jawabannya bisa. Kuncinya seperti apa? Stay tune aja.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

tidak bisa diatasi begitu ya. Bukan sesuatu yang kemudian akan melekat terus pada diri kita. Kabar baiknya kebiasaan ini bisa diubah secara bertahap ya. Kuncinya bukan melakukan perubahan besar sekaligus, melainkan membangun kebiasaan kecil yang konsisten.

Bagaimana caranya pecah tujuan besar menjadi target harian yang sederhana dan realistis? Kemudian fokus pada satu langkah berikutnya, bukan membayangkan seluruh proses sekaligus. Terapkan prinsip done is better than perfect, yakni menyelesaikan pekerjaan lebih penting daripada menunggu hasil yang sempurna. Batasi distraksi digital, terutama saat belajar atau bekerja. Perlu juga mengapresiasi setiap kemajuan, sekecil apapun hasilnya. Dan bangun lingkungan yang mendukung kebiasaan belajar, bekerja, dan berkembang. Banyak ahli produktivitas juga menyarankan untuk memulai dari micro steps, yakni membagi pekerjaan menjadi tugas yang sangat kecil agar otak lebih mudah membangun momentum. Setelah langkah pertama berhasil dilakukan, biasanya langkah berikutnya akan terasa lebih ringan. Dengan memahami penyebab lazy ambitious dan menerapkan kebiasaan kecil secara rutin, seseorang bisa keluar dari siklus menunda dan mulai bergerak menuju tujuan yang diinginkan. Semoga sukses dengan apa yang sudah kamu rencanakan, teman Pro 2, dan semoga mimpi kamu menjadi nyata.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik kamu.
2: One, two, three, four.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program transmigrasi 2026.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Modus serupa pernah beredar pada 2025 dan disebarkan dengan narasi transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Satgas Komunikasi Publik Kementerian Transmigrasi, Yoyo Budianto, mengatakan bahwa tautan tersebut terindikasi merupakan modus phishing dan pencurian data pribadi. Informasi resmi dan pendaftaran transmigrasi dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Transmigrasi, siberduktrans.transmigrasi.go.id.
6: Jackpot!

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Di suatu desa, hiduplah satu keluarga yang kehidupan rumah tangganya sangat harmonis. Walaupun mereka dikaruniai seorang anak yang tidak sempurna, seperti anak-anak yang dimiliki kebanyakan orang lain. Namun, keluarga tersebut sangatlah akur dan selalu bersyukur dengan kondisi yang ia miliki.
1: Bang, nih bang, diminum tehnya. Mumpung lagi hangat. Ah, Ujang, nak tambah lagi Ujang? Ubi rebusnya nih. Nih, sini mak tambahkan.
2: Terima kasih ya mak. Mak dah sangat baik sama Ujang. Meskipun Ujang dah banyak menyusahkan mak, Ujang tak dapat tolong mak cari kayu bakar, tak dapat bantu mak nyuci baju.
1: Shh, jangan cakap macam tu, Jang. Mak tak pernah merasa disusahkan. Malah mak ni bersyukur punya anak macam Ujang ni. Ujang ni adalah kebanggaan mak, anak mak satu-satunya.
3: Betul apa yang dikatakan mak kau tu, Jang. Kami ni tak pernah merasa disusahkan. Malah dengan kehadiran kau ni, Jang, membuat keluarga kita menjadi lengkap kebahagiaannya.
1: Sudah, marilah kita lanjut sarapannya ni. Nanti sejuk pula ubi rebusnya ni.
3: Yelah, cepat sini, Jang.
4: Assalamualaikum. Lima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Joya. Masuk dah Joya. Kami ni sedang sarapan ni, ha. Duduklah. Yuk, kita sarapan sama-sama.
4: Oh. Lagi sarapan ya? Silalah, lanjut sajalah sarapan tu. Saya ni dah sarapan tadi. Saya cuma nak jalan-jalan saja, cari angin segar.
1: Ai, tak biasa jalan sorang-sorang ni. Mana anak bujang awak?
4: Oh, anak bujang saya tu, Lima, jangan ditanyalah. Pagi-pagi, sibuklah pergi kerja. Mana ada anak laki-laki tu tak kerja? Mana elok duduk saja dekat rumah? Kau tahu, Lima, anak laki-laki tu tugasnya memanglah kerja, cari duit untuk senangkan hati mak ayah dia. Kecuali anak cacat tu. Macam anak engkau lah tu yang tak dapat buat apa-apa.
1: Maaflah Joya, kita tak boleh cakap macam tu. Karena anak tu adalah titipan Tuhan. Jadi kita harus syukuri, entah dia sempurna, entah pun dia tak sempurna, kerana Allah lah yang tahu terbaik buat kita.
4: Oh, macam tu ke, Limah? Yelah, Limah, saya nak balik dulu ya. Payah nak cakap sama orang macam kau ni. Macam betul aja.
2: Betul. Apa yang dikata kawan mak tu? Saya ni memang tak ada gunanya.
1: Jang, anak mak, jangan cakap macam tu nak, tak baik.
3: Sudahlah Jang, tak usah kau fikirkan apa yang dicakapkan Mak Joyah tu. Percayalah nak, kami sangat menyayangimu.

0: Suara apa pula bising-bising di luar tu? Buat bising saja. Ganggu orang nak rehat. Ya Allah, suara apa tu ramai sangat bunyinya ni?
1: Pengumuman. Kami sampaikan bahawa di kampung sebelah telah terjadi serangan lanun dan sangat memerlukan bantuan dari desa ini. Jadi kami sampaikan kepada warga yang tinggal di desa ini tanpa terkecuali, terutama yang laki-laki, baik yang tua maupun yang muda, untuk bersama-sama bergabung bersama kami untuk mengusir para lanun tersebut sekarang juga. Cepat, bagi yang merasa laki-laki, ayo kumpul segera.
0: Apa? Tidak, saya takkan serahkan anak saya ikut mengusir lanun itu. Usman, sembunyi nak, cepat sembunyi.
1: Makcik, suruh anakmu keluar dan bergabung bersama kami. Tidak ada alasan untuk tidak ikut, karena ini sudah menjadi aturan di desa kita. Saling membantu jika ada yang membutuhkan bantuan.
2: Tak apa, Mak. Saya siap bertarung sampai batas akhir kemampuan saya.
0: Usman, tolonglah nak. Fahami hati emak ni. Emak takut terjadi apa-apa dengan engkau tu, Usman. Emak tak ada kawan lagi selain engkau. Ayah engkau itulah lama tinggalkan emak. Engkaulah satu-satunya harapan emak. Emak tak nak kehilangan engkau, Usman.
1: Ayo, tak usah berlama-lama. Segera berkumpul.
3: Pak, sayalah siap bertarung melawan lanun tu. Kapaklah saya siapkan ni.
1: Bagus. Apakah di rumahmu masih ada anak laki-laki?
4: Maaf, Pak. Tapi anak saya ni kaki dia cacat sebelah. Tak bisa jalan. Macam mana nak ikut perang?
1: Tuh. Coba saya lihat. Hah, kami tak butuh orang seperti ini. Dia tak layak ikut kami mengusir lanun. Berguna.
4: Alhamdulillah, ya Allah.
1: Bagaimana? Sudah berkumpul semua? Ayo kita berangkat. Habiskan para lanun itu.
5: Ayo.
0: Eh, nampaknya dah balik warga dari mengusir lanun tu. Lima.
6: Iya, Joya. Apa tu?
0: Lima, nampaknya para warga tu dah balik. Jomlah kita sambut. Mudah-mudahan semua selamat, ya Lima, ya.
6: Amin, ya Allah. Semogalah laki saya dan anak laki-laki engkau selamat, ya Joya, ya.
0: Iya, Lima. Saya ni sangat cemaslah. Tak sedap rasa hati.
6: Mudah-mudahan tak apa-apalah, Joya.
1: Terima kasih, saya sampaikan kepada warga yang sudah saling membantu untuk mengusir para lanun. Untuk yang gugur, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya.
6: Alhamdulillah, Bang. Abang Liman selamat balik.
3: Iya, Lima. Alhamdulillah, Abang selamat. Beruntung anak kita kakinya cacat.
6: Alhamdulillah, ya, Bang.
3: Kalau tak, kita dah kehilangan anak juga. Macam Joya.
0: Apa?
3: Joya, maafkan kami, ya. Tak bisa melindungi anakmu saat bertempur melawan lanun tadi. Yang sabar ya, Joya.
0: Ya Allah, Usman. Usman. Bangun, nak. Jangan tinggalkan mak ni, nak. Kan mak dah kata tak payah, nak. Kau ikut melawan lanun tu, nak. Ya Allah, kau cabutlah sekali nyawa

0: baik Joya bercakap macam tu. Ini semua dah takdir Allah. Ikhlaskan saja kepergian anakmu ni ya Joya. Semoga dia ditempatkan di tempat yang termulia di sisinya ya Joya. Sabar, sabar banyak-banyak Joya, sabar.
1: Terima kasihlah Limah. Dan saya ni Limah meminta maaf yang sedalam-dalamnya dengan engkau. Kerana saya ni sering menghina anak engkau yang cacat tu. Andainya Limah, anak saya cacat macam anak engkau, tak mungkin juga saya nak kehilangan anak saya hari ni.
0: Dah, dahlah Joya, sudahlah. Kita ambil aja hikmahnya ya. Apa-apa yang terjadi dalam hidup kita ni, semuanya telah diatur Yang Maha Kuasa. Nah, Allah tu lebih tahu yang terbaik untuk kita ya Joya ya. Sabar, sabar Joya banyak-banyak.
2: Sebagai manusia, kita sering lupa atas segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Terkadang yang kita miliki, kita anggap buruk. Padahal bagi Tuhan, itu yang terbaik untuk kita. Dan terkadang yang kita miliki, kita anggap baik. Padahal belum tentu baik bagi Tuhan. Syukuri apa yang kita miliki, dan yakinlah semua pasti ada hikmahnya.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: RRI.co.id

Sering mengkretekan jari. Kebiasaan mengkretekan jari kerap dianggap sepele ya, dan bahkan memberi rasa lega sesaat. Tapi di balik bunyi krek yang memuaskan itu, ada sejumlah resiko terhadap kesehatan sendi yang perlu diperhatikan, terutama jika dilakukan terlalu sering dengan teknik yang keliru. Mengutip dari Real Simple, bunyi kretek pada jari terjadi akibat pelepasan gas nitrogen dari cairan sinovial di sekitar sendi. Saat sendi ditarik atau ditekan, tekanan di dalam cairan menurun sehingga terbentuk gelembung gas yang kemudian pecah dan menimbulkan suara khas. Meski proses ini tidak secara langsung menyebabkan radang sendi, para ahli mengingatkan bahwa kebiasaan ini bukan tanpa konsekuensi, khususnya jika dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang. Salah satu resiko utama terbesar berasal dari cara mengkretekan jari yang salah. Menarik atau menekan jari dengan tenaga berlebihan dapat melukai ligamen, memicu nyeri hingga menyebabkan pembengkakan. Dalam beberapa kasus, jari bahkan bisa mengalami dislokasi ringan jika dilakukan secara paksa dan berulang. Nyeri, sensasi tertarik atau rasa tidak stabil pada sendi bisa menandakan adanya cedera ringan yang kalau dibiarkan berpotensi berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Meski hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten, para dokter sepakat bahwa rasa sakit setelah mengkretekan jari merupakan tanda peringatan yang tidak boleh diabaikan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Sehat, pilih teman yang baik. Loh, apa hubungannya teman yang baik sama kesehatan? Setuju atau tidak, dukungan sosial, apalagi di tempat kerja, di tempat aktivitas sehari-hari, penting untuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ini adalah hasil penelitian hubungan antara pekerjaan dan juga kesehatan yang dilakukan oleh Profesor Psikologi di Stanford, Catherine Haney. Dukungan dan support sangat bisa datang dari circle pertemanan, termasuk juga dari rekan kerja yang sudah menjadi teman dekat, atau interaksi dengan kenalan yang ramah, ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan seseorang. Studi di berbagai negara seperti Spanyol, Jepang, Jerman, Islandia menunjukkan memiliki teman yang baik tidak hanya dapat meningkatkan kepuasan, tapi juga bisa meningkatkan kesehatan, termasuk mental, dan lebih sedikit pengalaman traumatis, bahkan mungkin umur yang lebih panjang. Kalau berbicara tentang dukungan sosial, ini tidak melulu dalam bentuk curhatan, tetapi sekedar ya saling membantu rekan kerja misalnya, atau mungkin teman di sekolah, ini juga bisa menahan efek negatif dari stres. Tujuannya tidak harus mendapatkan teman seumur hidup, walaupun bagus sih bila itu bisa dilakukan, melainkan untuk menumbuhkan rasa berada di tempat yang tepat, dan itu yang membuat kenyamanan dan juga kesejahteraan hati yang dimaksud.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: 3 hal penting. Ada 3 hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

0: 3 hal penting. Ada 3 hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran.

0: RI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, saatnya info Pro 2. Manchester City menutup rangkaian pramusim 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Atletico Madrid. Pertandingan persahabatan tersebut berlangsung di Seoul World Cup Stadium Korea Selatan pada hari Minggu 9 Agustus 2026 kemarin. Atletico Madrid lebih dulu unggul melalui Jorge Dominguez di menit ke-43, di mana Manchester City bangkit pada babak kedua melalui 2 gol Omar Mormush pada menit ke-57 dan 59. Kemudian informasi lainnya, teman Pro 2 ya. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Terkait hal tersebut, Teddy Indrawijaya selaku Sekretaris Kabinet mengatakan bahwa arahan tersebut disampaikan oleh Presiden saat menerima Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Amantiri, di mana Simon menemui Presiden Prabowo di kediaman Presiden di Hambalang, Jawa Barat, Minggu 9 Agustus 2026. Untuk informasi update lainnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya. We'll be right back.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarmu semuanya? Semoga senantiasa sehat nih ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Pastinya berjumpa barengan sama aku Nabila Nagari yang menemani kamu sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat di Hitlist Indonesia ya. Kita bakal seru-seruan sepanjang hari ini, pokoknya barengan penyiar-penyiar Pro 2 RRI Madiun yang lainnya juga sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, di sesi sepada tentu saja Nabila akan memberikan update-update informasi terkini seputar berita nasional maupun berita lokal ya. Dan nanti dilanjut juga ada sepada topik, sepada brem barengan sama Maitoru juga. Lanjut hit list, so stay tune ya teman Pro 2. Bisa kamu simak selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Dan kamu juga bisa menyimak obrolan-obrolan kami bersama dengan narasumber-narasumber hebat di YouTube RRI Madiun. Kita punya channel YouTube nih ya teman Pro 2, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen juga.

kamu? Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Teman-teman Pro 2, sambil menemani aktivitas pagi hari kamu yang sedang bersiap untuk berangkat sekolah dan berangkat bekerja, ada informasi olahraga di mana Raul Fernandez tampil dominan di Grand Prix Inggris dan merebut kemenangan perdananya pada MotoGP 2026. Adapun George Martin finish kedua, sedangkan Marco Bezzecchi mengamankan podium ketiga pada balapan di Silverstone pada Minggu 9 Agustus 2026 kemarin. Dilansir dari MotoGP.com, Fernandez langsung memimpin balapan setelah merebut hole shot menuju tikungan 1 dari posisi kedua. Martin yang memulai dari pole position kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang macet saat start. Adapun Ai Ogura juga merosot pada awal lap pertama sehingga Bezzecchi naik ke posisi kedua. Fernandez pun kemudian segera menjauh dan menutup lap pembuka dengan keunggulan 1 detik. Keunggulan ini terus bertambah hingga 3 detik saat balapan memasuki seperempat jarak perlombaan teman Pro 2. Sementara itu, untuk Bezzecchi dan Martin terlibat persaingan untuk merebutkan posisi kedua. Dimana di situ Martin baru menyalip Bezzecchi pada lap ke-9 ketika Fernandez sudah unggul 4,5 detik. Pembalap Aprilia tersebut sempat memangkas jarak menjadi 3,5 detik, tetapi Fernandez tetap aman sampai dengan garis akhir. Nah, untuk yang cerita lainnya nih, teman Pro 2, Alex Marquez sempat menyalip Bezzecchi pada lap ke-9 untuk mengambil posisi ketiga. Namun, Alex Marquez di sini hampir terjatuh pada lap berikutnya dan turun ke posisi ke-6. Sehingga di sini pada akhirnya Alex Marquez finish ke-4 di 8 pembalap KTM Pedro Acosta. Terkait hal tersebut, Fabio Di Giannantonio ini kemudian menyalip Marc Marquez untuk mengamankan posisi ke-6. Dan dari hasil sekaligus menegaskan di sini ya, teman Pro 2, untuk balapan berlangsung penuh insiden, ini hanya 16 dari 23 pembalap gitu yang berhasil mencapai garis finish. Sehingga di sini ya bisa dibilang lumayan gitu ya, lumayan seru dan pastinya menantang. Hasil ini sekaligus menegaskan dominasi Aprilia Racing dengan menempatkan 3 pembalapnya di atas podium, di antaranya Martin yang mempertahankan keunggulannya di puncak klasemen dan memperlebar jarak menjadi 31 poin dari Bezzecchi di tempat kedua.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Run for Animals 2026 menjadi ajang lari yang menggabungkan kegiatan olahraga dengan kampanye pelestarian satwa nih teman Pro 2. Acara tersebut sekaligus menggaungkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi khususnya elang Jawa. Terkait hal tersebut, Fardan Khan selaku Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara mengatakan bahwa tahun 2026 ini kegiatan tersebut mengangkat elang Jawa sebagai tema utama di mana Run for Animals dibuat untuk menyebarkan kesadaran akan konservasi. Dan pastinya tema elang Jawa ini ya itu diangkat untuk tahun ini. Dijelaskan bahwa sebanyak 2.244 peserta telah mendaftar dalam kegiatan tersebut. Sebagian hasil penjualan tiket dan jersey disumbangkan untuk mendukung upaya konservasi elang Jawa. Dan untuk pemesanan konservasi ini juga disampaikan melalui 11 desain jersey yang mengangkat berbagai jenis satwa, di mana peserta nantinya bisa memilih desain jersey berdasarkan dengan satwa yang mereka sukai. Di situ bisa dibilang 11 tipe seragam ya, mulai dari elang Jawa, cheetah, lion, harimau Sumatera, dan lain-lain. Di situ sudah sedikit banyak diajarkan, minimal kita tahu lah ya spesies-spesies satwa itu ada apa aja. Di sisi lain, acara ini juga turut mendapatkan dukungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat. Dan juga mendorong penguatan sinergi antara konservasi in situ dan ex situ dalam upaya pelestarian satwa liar. Run for Animals tentu saja dinilai untuk mampu menumbuhkan animo ya teman Pro 2 sekaligus kepedulian masyarakat terhadap kelestarian satwa liar. Karena juga dibuka peluang ajang ini tuh bisa digelar secara rutin dengan melibatkan lebih banyak lembaga konservasi dan juga komunitas. Dan memang kalau dilihat-lihat nih teman Pro 2, bahkan ada yang berkostum unik nih teman Pro 2.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jaga Nafas dari Teddy Aditya featuring White Chorus ya, mengingatkan kita berkaitan dengan alam. Nah, kali ini informasi seputar alam di mana sejumlah destinasi wisata di sekitar kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dipastikan aman nih teman Produa untuk kamu kunjungi wisatawan gitu. Tapi untuk akses menuju kawasan Gunung Bromo ini masih ditutup akibat adanya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, terkait penutupan akses menuju kawasan Gunung Bromo melalui 4 pintu resmi dilakukan sejak tanggal 8 Agustus hari Sabtu lalu ya, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sejumlah objek wisata pun yang berada di Kabupaten Probolinggo dan berada di sekitar kawasan Bromo ini masih dalam kondisi aman. Dan meskipun demikian, disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporpar Kabupaten Mandika Probolinggo nih ya teman Produa, bahwa berdasarkan hasil pemantauan yang ada di lapangan, sejumlah objek seperti Jembatan Kaca Bromo, Puncak Seruni Point hingga Terminal Wisata Seruni Point masih berada dalam kondisi aman. Dan pastinya titik api akibat karhutla di kawasan Gunung Bromo masih cukup jauh dari sejumlah lokasi wisata tersebut. Oleh karena itu, destinasi-destinasi tersebut masih memungkinkan untuk kamu kunjungi sebagai wisatawan. Ditegaskan juga bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi kondisi di lapangan, tepatnya di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Apabila kebakaran meluas dan mulai mengarah ataupun mengganggu objek wisata di Probolinggo, pembatasan kunjungan pun bisa dilakukan. Dan pembatasan kunjungan inilah yang menjadi langkah antisipasi apabila kondisi karhutla berkembang dan berpotensi untuk membahayakan wisatawan maupun masyarakat di sekitar objek wisata. Disporpar Kabupaten Probolinggo bersama pihak terkait pun akan terus memantau perkembangan karhutla dan kondisi keamanan menjadi pertimbangan utama nih teman Produa ya, di mana di dalam menentukan kebijakan sendiri juga berkaitan nih dengan aktivitas kunjungan wisatawan di sejumlah destinasi yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo.